Akasvani Churchanpur FM megahertz zale kharpoin le panong ki puang khia ahi tuni nisim ni somni leli jun sangni somni le guk ni taglam dagni minit song ale giat apil tak to kitonin tuni adya yun se ni na ni taglam hun se hun hon ahita tuni taglam I hun se a dakto mungin changin vivid bharati service mumbai kipana khason ngai nai nei dinga dangaungin changin tangam na sakilom tak mai hunse hk lalnun thara le alom te kipatin mizo la toleng kilom tak mai ngai na inanei ding danga minit som lenga hungin changin tangam na sakilom tak mai gangte pule pala sak paulun sung gangte le alom te kipatin ngai na inanei ding tuni taglam danga minit som to mungin chem pai te program unse dago kongin chem mar program unse dago ka kimungin changin thado program hunse te abana bana ngai na inanei ding akasvani Churchanpur fm megahertz zale khat point dia panong ki puang khia ahi dakthum ongin tak to kitonin mambe ki pana kha son vivid bharati service ngai na inanei zomde